ansia kan tegi ku kok tuh break di ngaya gue wiru deh wiru wiru deh adgar di selo kereng minu bay aja anak kamu ini dari selama gawan nyoy belum terangga ah aja wow betul musuh bibu nama leni kuantani sama yakin dengan mengufu fitur betul.